Na maka wanla wa yepe Hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara yai hara y